0: teman terbaik kamu, Pro2 FM.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan angka tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center, Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Prof.
5: Terima kasih, Yahu, ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan

0: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah

0: Dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja. Itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program makan bergizi gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
2: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
4: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
5: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
6: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
7: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
3: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Cilik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: Bila mana kita akan berjumpa?
1: Di mana pun Anda berada, Anda masih bersama kami di sini di 96,2 MHz Pro 1. Dan pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk kita bersama di pagi hari ini, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan pendengar, penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Polri juga memastikan tidak ada kuota khusus maupun jalur titipan dalam proses seleksi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Anwar menegaskan seluruh peserta mengikuti mekanisme seleksi yang sama. Proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan sistem gugur pada setiap tahapan. Saat ini seleksi Akpol 2026 telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang berlangsung 5 hingga 6 Juni 2026. Tahapan tersebut diikuti 513 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dari seleksi sebelumnya. Irjen Polisi Anwar menegaskan atau menjelaskan pendengar, peserta yang lolos menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua terdiri dari 468 pria, sementara peserta wanita yang melanjutkan seleksi berjumlah 45 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil sidang kelulusan menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Angka itu setara 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat yang telah ditetapkan. Ketentuan rekrutmen Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Tidak ada kuota khusus, tidak ada jalur prestasi, tidak ada jalur titipan, tidak ada perlakuan istimewa, dan tidak ada kuota tambahan. Selain menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dan atau juga betah, ya, atau disebut betah, di mana juga pendengar, pengawasan terus dilakukan. Pengawasan tersebut melibatkan unsur internal maupun eksternal pada setiap tahapan seleksi. Anwar meminta jajaran SDM dan Humas Polri menyampaikan informasi tersebut secara luas. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh informasi menyesatkan mengenai rekrutmen. Lebih lanjut, Anwar menilai pola rekrutmen yang ditetapkan atau diterapkan Polri telah sesuai harapan masyarakat. Proses tersebut juga diawasi Kompolnas, Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tim KPRB pendengar. Karena itu, hasil jajaran, seluruh jajaran pastinya diminta terus mensosialisasikan, ya, prinsip rekrutmen Akpol 2026 kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi Polri. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya. Pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di sini.

7 penyebab balita sering memukul. Pertama, mereka mencoba berkomunikasi. Kedua, karena kosakata balita belum sepenuhnya berkembang, mereka cenderung menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan perasaan atau membalas perselisihan. Kedua, mereka sedang mempertahankan wilayahnya. Kita mungkin pernah memperhatikan bahwa si kecil lebih sering memukul ketika berada di taman bermain atau saat bermain. Hal ini mungkin terjadi karena mereka berada di sekitar anak-anak lain yang mengambil mainannya, mendorongnya ke bawah atau sekedar menyerbu ruangan dan mungkin tidak mendengar anak Anda berteriak, "Berhenti!" atau "Milikku!" Karena kemarahan atau kekecewaan yang dirasakan anak kita sulit untuk kita kendalikan. Keempat, mereka sedang mengalami hari yang buruk. Saat balita kita sedang libur, mereka mungkin akan marah karena rewel dan tidak punya banyak keterampilan untuk mengatasinya. Bahkan, anak-anak yang tidak sering memukul atau menggigit pun bisa kehilangan kendali saat mereka stres atau di penghujung hari yang melelahkan. Kelima, mereka meniru orang lain. Anak Anda mungkin pernah melihat kakaknya bermain perkelahian dengan temannya dan ingin melakukannya juga. Keenam, mereka secara alami temperamental. Ketujuh, mereka mencoba hal-hal baru. Kedelapan, mereka membutuhkan ruang pribadi. Balita mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan spesial. Jika mereka merasa terpojok oleh anak-anak lain di area kecil, mereka mungkin akan mencoba memukul atau mencakar, bahkan menggigit sebagai jalan keluarnya. Itulah 8 penyebab balita sering

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa serus, Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor

dari Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dan masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1. Putri masih memberikan informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya, tentunya menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati aktivitas di pagi ini hingga formasi pukul 10 nanti kebersamaan kita pendengar. Jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami di audio streaming atau di area digital. Kemudian juga pendengar, Anda juga bisa

Taufik Hussein membenarkan bahwa lembaganya telah melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi BKN. Meski demikian, Taufik belum merinci perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan tersebut. Ia menyebutkan KPK akan mencermati perkembangan penanganan perkara yang kini telah masuk tahap penyelidikan di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi program MBG. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hidayana, serta 2 mantan Wakil Kepala BGN. Kemudian juga berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan dugaan korupsi di BGN pendengar telah dilakukan KPK sejak awal 2026. Namun proses tersebut berjalan secara tertutup sebagaimana mekanisme penyelidikan yang berlaku di lembaga anti rasuah tersebut. KPK menegaskan pendengar akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal tersebut untuk memastikan penanganan perkara berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih proses hukum. Itulah informasi yang kami hadirkan. Semoga bisa bermanfaat dan masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

TV Indonesia memang banyak sekali keunikan, alam, budaya, dan kuliner. Kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Bila berbicara tentang kuliner, ada hal tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum ditemukannya plastik atau aluminium foil sebagai pembungkus makanan. Yaitu, digunakannya daun tertentu sebagai pembungkus makanan. Nias memiliki tanaman unik. Daunnya biasa digunakan oleh nenek moyang suku Nias sebagai pembungkus makanan. Bulu damo atau daun damo adalah tanaman liar dalam bentuk pohon kecil namun memiliki daun yang lebar. Daun damo sangat unik karena aroma makanan yang dibungkus dalam bulu damo memiliki aroma yang khas, menggugah selera sekaligus mengawetkan makanan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tahukah Anda bahwa di bumi ini ada cermin langit raksasa? Cermin yang ukuran garis tengahnya mencapai 129 km. Yang lebih mengherankan lagi, cermin ini adalah cermin alami, bukan buatan. Salar de Uyuni terletak di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Cermin natural yang terbentuk secara alami dari danau garam prasejarah terbesar di dunia, berubah bentuk sekitar 30.000 sampai dengan 42.000 tahun yang lalu. Refleksi langit yang nyaris sempurna dari luasnya hamparan danau garam menjadikan panorama di Salar de Uyuni begitu spektakuler. Pantulan langit biru di permukaan danau ini membuat seolah langit menyatu dengan bumi. Inilah yang menyebabkan tempat ini dijuluki cermin langit raksasa di dunia.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andre. Penuh baju filin rua bali. Balawa usa e rumah baju filin rua. Ih, ni Zoe, ya, ufuta-futa hadiah aku.
1: Hala, ini kan sering patani fursa. Acara hadiah duria hoda, ya na a, tefalu wa baju filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI secara langsung.
0: Ah, nah da balu hadoi e rumah Zumaha acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami

Bumi Pertiwi Indonesia memang banyak sekali keunikan, alam, budaya, dan kuliner. Kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Bila berbicara tentang kuliner, ada hal tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan sebelum ditemukannya plastik atau aluminium foil sebagai pembungkus makanan, yaitu digunakannya daun tertentu sebagai pembungkus makanan. Nias memiliki tanaman unik. Daunnya biasa digunakan oleh nenek moyang suku Nias sebagai pembungkus makanan. Bulu damo atau daun damo adalah tanaman liar dalam bentuk pohon kecil namun memiliki daun yang lebar. Daun damo sangat unik karena aroma makanan yang dibungkus dalam bulu damo memiliki aroma yang khas, menggugah selera sekaligus mengawetkan makanan.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Senang sekali menemani Anda dengan menghadirkan sejumlah hiburan lagu menemani Anda di siang hari ini. Meskipun siang hari ini sejak pagi tadi cuacanya kurang bersahabat, tapi kita sangat bersyukur ya, cuacanya sangat memberi manfaat bagi Anda. Dimana beberapa minggu terakhir ini kita terus menikmati suasana yang begitu parah, begitu panas ya begitu. Nah, mudah-mudahan dengan cuacanya yang sejuk, yang adem, sangat berguna, bermanfaat baik bagi kehidupan manusia maupun juga bagi kehidupan tumbuhan kita ya. Jadi sehingga kita bisa nikmati dengan baik. Nah, buat Anda saat ini akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan saya juga isi dengan berbagai informasi menarik. Dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda, dan saatnya kita akan nikmati rangkaian lagu-lagu selingan siang saat ini.

Selamat siang buat Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami, masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik sambil beraktivitas di luar sana. Masih dengan saya Victor menemani Anda pendengar. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh peserta didik Sekolah SMA 1 Gide dalam ajang Lomba Debat Indonesia atau LDI yang diselenggarakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wilayah 13 Nias yang berlangsung pada 2 Juni 2026 lalu. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide, Citra Arniati Lauli, MPD, kepada rri.co.id mengatakan pendengar bahwa tim berhasil meraih juara umum dengan baik, solid, kemampuan luar biasa dalam berpikir, kritis dan berargumen, mental dan juga tingkat kecerdasan. Jadi tim berhasil mengharumkan nama sekolah sendiri, antara lain Putri Silvia Ningsi Larosa, kemudian Alfa Krisman Telembanua dan Crespo Jack de Manalo. Jadi juara umum ini pernah menjadi utusan yang akan berlomba ke tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026 mendatang di Kota Medan. Informasi-informasi yang lain pendengar Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

0: tahukah Anda bahwa di bumi ini ada cermin langit raksasa? Cermin yang ukuran garis tengahnya mencapai 129 km. Yang lebih mengherankan lagi, cermin ini adalah cermin alami, bukan buatan. Salar de Uyuni terletak di antara Potosi dan Oruro, dekat puncak pegunungan Andes, Bolivia. Cermin natural yang terbentuk secara alami dari danau garam prasejarah terbesar di dunia. Berubah bentuk sekitar 30.000 sampai dengan 42.000 tahun yang lalu. Refleksi langit yang nyaris sempurna dari luasnya hamparan danau garam menjadikan panorama di Salar de Uyuni begitu spektakuler. Pantulan langit biru di permukaan danau ini membuat seolah langit menyatu dengan bumi. Inilah yang menyebabkan tempat ini dijuluki cermin langit raksasa di dunia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela

Pendengar, dengan informasi menarik lainnya pendengar akan terus hadir bersama Anda. Kali ini pendengar, upacara penaikan bendera merah putih di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara digelar di halaman kantor bupati pada Senin 8 Juni 2026 bertindak sebagai inspektur upacara sekretaris daerah Bazatul Sipua. Dalam arahannya, Sekda Bazatul menyampaikan bahwa pimpinan daerah saat ini pendengar masih berada di luar daerah untuk agenda bersama kementerian. Jumat lalu juga telah dilaksanakan pertemuan daring bersama Dewan Ekonomi Nasional. Ia berharap pendengar pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan positif bagi kemajuan di Nias Utara. Sekda bersyukur pendengar, Pemkab Nias Utara juga kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK untuk ketiga kalinya berturut-turut. Capaian ini disebut hasil kerja keras seluruh OPD. Yang mengingatkan pendengar masih ada administrasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus segera ditindaklanjuti tepat waktu. Jadi ia memohon kerjasama untuk menyelesaikan dokumen tersebut. Upacara ini dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Utara dan dihadiri oleh staf ahli, asisten, sekda, kepala perangkat daerah, serta ASN. Informasi selengkapnya perkara Anda bisa simak melalui rri.co.id.

di dunia.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari, pemain senior berusia 34 tahun. Itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Sang Ikat Manokwari

0: harus minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Parawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai

0: N26. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
2: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSP FC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSP FC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
3: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
2: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
4: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
2: Dengan hasil ini, MSP FC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari pangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter.

0: kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas tembus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dadah.

Ya, pendengar, selamat siang. Menemani dengan berat informasi menarik, menemani segala aktivitasnya. Meskipun siang hari ini masih cuacanya kurang bersahabat untuk Anda. Dan kita berharap bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan agar selalu berhati-hati menempuh perjalanan Anda pastinya ya, dengan kondisi cuaca hingga siang hari ini. Marilah selalu waspada juga ya, terutama di tempat-tempat langganan banjir. Kemudian juga di tempat yang lain yang mungkin saja bisa mengganggu aktivitas Anda. Kita lihat cuaca ini dari pagi sampai siang hari ini kurang bersahabat, jadi perlu Anda waspada juga. Baik, kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan sembari sedang sibuk dengan aktivitas Anda.

Selamat siang buat Anda pendengar. Untuk sementara rangkaian lagu-lagu hiburan siang kami beri sejenak, seperti biasa akan bersama Anda dalam program Hadiah Duria menemani Anda siang hari ini.

0: Tola sa ay katehek na sozo masi mamai mafangobai. Ba numero noli walu sarasara 2520 siwa ene 2 pada ta telepon na sozo masi ya. Lau ta tema sa ay telepon da televisi da. Halo ya obu. Ya obu jima ke ira televisi gu more jok da.
1: Amu.
0: Aitu lima ga?
1: Amu lima kue kuwa.
0: Murbazu kaya du?
1: Wei bu ba.
0: Oh, itu lima. Anda si mana le begitu jelas pas studio. Iya. Dah. Anda si mana jaringan menaki? Itu si lima. Apa si itu yang ngobeh demo anda? Fully hubungi raga ya, bahan numero noli walu sara-sara 2520 siwa ene 2. Halo, yahob jima ke? Iya, yahobu, merejok ke dah?
1: Merejok Sherlin
0: Oh, Sherlin no megida ya?
1: Iya.
0: Ya iya, le bagasi suaramu megin naki?
1: Aku lalu.
0: Ya iya, tu le.
1: Kono batu abang sorgel memang kat kondu.
0: Sawagel.
1: Tak di bangka. Pak umpun kasamando. Pak mano si kuna, pak mau kada, pak mah pedak bahasa jambu. Nyati. Kita kita set mesti apa baju mandal.
0: Oh, so tata mau baju mandal ya?
1: Nah. Tapi dari susu itu Zedra seumur coba.

0: 啊，哎，现在没退货的不对吧？
1: 没退货吧？哎，楼下楼上没生意，我干不回。
0: 呀呀，要得来修了，帮你们给养的买。
1: 给养吧。
0: 嗯嗯，老。
1: 还没到了，帮了。
0: 呀。
1: 你们那个没到了，再说吧。你还拿老板干，还拿老夫妻，他妈的，你自己把他娃娃你整了你。哎，老人家的帮了。那赛季吧，把个爸爸的你啊，人家把那个老公把父母骂惨的你赛。
0: 嗯。
1: 把我的今年在做那个了，做了个赛季一下。
0: 啊，可能嘛了。
1: 就分到我那家，我操个了，没弄个菜了，好牛。
0: 嗯。
1: 把做个卡的，这里那个老板外婆，把那把地方说的。
0: 嗯嗯。
1: 做把婆婆的，把他们都啊。sani bawa eh gani bawa doro bapak sisi semana sini kau bawa energi aduh mana ini dapat makan ni baso tak teguh kawat tak cakap bawa doro tak teguh kamoli baso rasbaya aku bawa lewa so nak buat kaweli kita sebab mama eveli telefon dani ay baru lagi nenda bangga sogel ya aku
0: iya aku lah semalam televisi dah nombor kita ada sogel ta fulita tema telefon da telefon da tanaba so masih pau. Halo ya uji ma ke?
2: Iya ya ho.
0: Iya ya ho bu telefon da murai hejo.
2: Iya la ba fulita.
0: Ah telefon da sudia. Oke. Okay. Evi sa kada zoli ke ba zima ka dalam hotel? Oh, si mana? Hei, bagun soli gay. Motel bagun soli.
2: Mm-hmm.
0: Iya, iya, iya.
2: Sama itu lalu?
0: Iya.
2: Kalau yang merosak, saya telepon, saya telepon. Sebenarnya memang gimana namanya? Nah, ukuran bangunnya, malah sebenarnya baru gimana bisa balas sebenarnya ini. Hmm. Terus mana telepon yang saya bangun saya.
0: Ah, kenal malu?
2: Telepon oleh kalau yang sekarang telefonku.
0: Hmm.
2: Pertama masa itu saya kasih resui, gagal, kakek, kita sering menggunakan bahasa, karena kita sering menggunakan bahasa, saya tahu. Kita bahasa itu, kita kira-kira kayak titik itu, masyarakat, masyarakat mana itu. Hukumannya, hukumannya, saya baca lalu. Sama aku punya mesin yang seolahnya, bang, teman aku, sama anak itu bilang, ngelan.
0: Lah, udah tak pergi dana, he?
2: Ulu
0: si mana bangga hobo? Ya hobo lah. Si mana mege dalif seda sudi mori bazuliga, ba tapuli tatema telefon dah dalif seda tanah ba. Hello, ya hobo jima ke?
3: Halo aban.
0: Eh, ya hobo dalif sego.
3: Ya hobo.
0: Ya hobo, mori jo kuda.
3: Kawarni bagi orang padalu.
0: Kawarni.
3: Padahal.
0: Lah, tak ada soal ke lo. Hadiah kamai dolar jenuh tak naik ke?
3: Kamu ada lagu buat tu abai.
0: Hmm.
3: Dan ni, ni sebab ada bapa wala ke, sebab baik, mungkin masa dah nak mati dah.
0: Hmm.
3: Tahu kutera yang mati lah, nama lusur.
0: Ya, atuh lo dah, atuh lo.
3: Tahu saya malam lupai ke saya.
0: Ya, aku nombor lah.
3: Agul balik menolak petrol ni. Pau pasal dibayar dah Jakarta doing tu. Ya siapa menolak ni ya? Siapa dah pada ni? Pau pasal dibayar ni, buat damage, buat tak kacau itu bakal mata. Ada tu coba kebarin. Yang lalu sebelah tu satu keluarga mana? Wabah nasi jalan bawa dor. Ingat siapa mana ya bang?
0: Iya. Lau.
3: Selawat sini bang.
0: Sinuna hadi ya, televisi.
3: Okey indah.
0: Lah, data pagi dah nahe. Abai.
3: Abai Yahobu.
0: Yahobu. Lau, si mana mage televisi dan omage? Ba, dan nyata tahu gajui tatema telefon mi. Data fulita frorong oji sabua sinuna.

0: Piade ba studio ya lau ta tau gazui. Halo, halo, yau buji mal ke?
1: Yau.
0: Ya, yau bu, murai jok ke dah? Ah, yau geno megeno dah? Lau, hada ke medola? Ya, tahu ke mana nasa? Tahu ke? Dah. Aku nama le. Ya. Ya. Lau tau ke? Ya, ya. Iya. Lagu aja televisi.
1: Makunya.
0: Lah, dan neta VG. Ya, ya Bu. Iya, si mana mage? Dari sedano mage ta ada soga le, ta tau gazui ta tema telefon. Halo, ya Bu Jimal ke?
2: Ya Bu.
0: Ya Bu Jimal ke? Mari joko dah.
2: Amanofi Murbahuruna.
0: Bapak Damanofi Murbahuruna. Ia bisa huruna adewa saner.
2: Zoliga,
0: Zoliga. Oh, Moroba Zoliga ya, betul. Ya, ya, ya.
2: Eh, pas Zoliga ya di Cipruasi, ya mana lamanya kecamatan itu ba SMA 2.
0: Ai Fakulaya mana?
2: Eh, ngalu lo tergelaya, makan Zoliga ni awak Zoliga, kan lah termen Zoliga, oh tembus sudah Zoliga, aku balal di Cipruasi.
0: Oh, sosi falala, lo, sosi falala.
2: Ah, soal berdana. Ada suku kecamatan ba SMA 2 Huruna.
0: Oh, ya. Lah, baru nombor ke me sami kusi lalu balu le bau.
2: Oh, kami tu dah nombor lalu sana rugo gabu le berdana naik sudah simpang ben kapi sulija.
0: Oh, ya, lah, tar soga le dah. Yeah.
2: Ulu lah terkerakasu di merbaju liga daun ulu. Ini sisa kerakasu di daun alawa daun ulu.
0: Ya lah, tar soga le Pak Amanofi bikin ulu.
2: Ya, Amanofi Giawa.
0: Giawa lah, ada kemah itu lada?
2: Nah, aku bagaimana dulu aku dibalik baga-baga. Ini bagaimana dulu aja tua, ada binatu. Ini rau, gimana punya, ini haiwa. Loh, gimana bau, palu, gimana bau. Artinya ada bang. Iluhani ya. Halo.
0: Iya, tahu ke mana? Tahu ke mana?
2: Ah, Iluhani ya. Oh, ada anak balik ikut naruh nanti di sesempur. Ya, itu tuh bau nunggu bagi kau kuki dan. Tapi cahada ini ada bui sesempur di ikut naruh dah. Babu guna di dengan sofaka dan menunggu balik di sofaka naruh dah. Tahu di luannya apa bang?
0: Lau, tak ada soga lo.
2: Ah, nah itu lah profesi saya bang.
0: Aku nama lo.
2: Nah, soal gelo, wah bangin, wah kawat telefon juga cuma fade.
0: Ya, soal gelo telepso.
2: Ah, nah, tau gak jinak baru dari si, enak, enak apa dah nih dia tu, si malu nagu.
0: Ato mano mage ira wada so o foge ke sudi mur basuliga mage.
2: Oh bato ba ju sudi mur basuliga ya sudi kuna bu ba huruna kuna ba sim a dua huruna.
0: Oh bada kudaya.
2: Ah simpang sipruasi simpang sipruasi.
0: Ba ila saya da bali berfasa te mana panu apa ida.
2: Ah fasa ban ba mungkin ha sapa kesematan wada nu ya.
0: Ya.
2: Oh, terduri ya dan nuno kita bisa uji olah lama huruna mana dah kita sulika.
0: Oh benar ya ya ya ya.
2: Berhak apa kecamatan mungkin ya kan balik satu kecamatan itu bahagi sebab kempatin selah.
0: Ya lau lau tar sokol.
2: Ah bapa ubah ya bagi makade bapa bagi nado mbak nuno pun bosan di norma tu ya ubu televisi minis minang. Abang di ama emang kepala sekolah SMP 2. Cuma dua lima semangat bang satu ya abang dua menggelori dua lima semangat. Pam udah mana kita bapak bapak desa hidup itu bapak SMK baru dah semua nomor satu tiga kawan lo asyik berjumpa kita. Lagi tu halangan dulu.
0: Lah, utang itu soal dulu.
2: Atau kan kita lalu udah dicoba kecamatan Gunung Lemak 2, Kabupaten Selatan, ira Bapak Amarangel, ira doi pemadam dicoba Pekanbaru, ama Uto, ira Bamedan doi, ira Sibaya Namuri, amanata ira. Atau kan ada fisik kumanda sudah ada sesuatu yang buruk, atau kan ada sebuah kedua di Inggris, memang mengatakan ada selain lebih baik, agak dicoba dan ini ada kecamatan Nurun.
0: Lau.
2: Maaf. Uba cuma dulu murbau lidahku sama perdana lah burung di nama perdana dan murbau lidahku kami rumah lagi nabo dah anak di nabo tu banyak besar ya.
0: Iya.
2: Kalau mana ada cuma sedih abu terurung di sini ya.
0: Lau tak ada soal.
2: Mana tu lah tadi lagi ya.
0: Lagu hadi ya televisi.
2: Kemana cuma masih ada di mana lagu. Mereka dulu ada di alawan oke lah setia dunia dunia dan ini dan ini. Mereka album Warmanduru.
0: Lah.
2: Dah ini aku bangun. Tadi lagu bersebagai bagai. Batu bagi ni nanti sudah ngomu. Nanti sudah gugu. Nama tu gugu dano.
0: Bayar lipu itu lagi.
2: Aku ini kita dano. Ibu kita dano balik. Nanti ada di naik naga. Nanti ada basah yang dano balik.
0: Oh, lah.
2: Bila kita kita mau coba nombor baru tanis pirlan babu dodo daya kau ramas kembali.
0: Lah.
2: Oh, kemarin lah bagi masar eh, boy kita kita mau bambinanga boy enak sesuatu nombor.
0: Lah, tar sogel tar sogel.
2: Baru lagi berapa ngasob?
0: Lah, Yahovu.
2: Ya, Yahovu.
0: Lau si mana mereka dalam sada bapa dan manufi tar sawagele, ba tahu ke mana nasa ta tema telefon dah dalam sada tanda bawa ya. Halo, ya hobi cuma ke?
1: Halo cuma ke bang?
0: Ya hobi, mulai cok ada?
1: Ina Mirna dah.
0: Lau, ada ke mai dola?
1: Mai dola bulu kain juga bang, itu kalau nangi bayi lau ya tu. Lainnya nama ini song ya timur mandor na so di rumah ni ya mas. Jadi so pahuwah ya baik go oleh kadau. Jadi semuanya pasal pahuwah mesti baik go jili kau. Tulis mana dah di luar ni aku.
0: Lau tak ada soga le.
1: Tolak ubah mau baik gue tau.
0: Aku nama le.
1: Kamu balik soga le naik ke telefon. Soga ni bapa dor. Bagan kawata baso sarulin manu baibo ba bapa podreta bataman doa ba inai-inai san ba luka sumai kada dapar ama pardan bago so kaya kita sibaya ko badabu ba subaili ba ira mama ko bano yuso goy tapi kagu palu badai kagu malpa. So ni nak cinti banyak barang. Pak, tolong ada lagu menau bang.
0: Lagu hadiah.
1: Karena kok menau balik. Araran wad radia saya. Ia lagunya mana yang terakhir ni suatu benar.
0: Lada tapi kita nih. Lau, yaobu. Lau, si mana mereka sabua telefon ke dalam sada tar sogel no foya ke dalam baju makan deh, ba tato gimana nasa tati ma telefon mi, na susu masih ba tolong tete ke dalam gina tu. Halo, yaobu si mana ke? Halo, yaobu si mana ke? Eh dah, abo terong lima naki. Halo. Iya. Fuli na sa hubungin raga sa lipsa. Ba numero noli walu sarasara 252-2. Halo, ya obu.
3: Halo, ya obu.
0: Iya, ya obu jima ke. Muroi hejo ke dah.
3: Muroi baju malu-malu.
0: Oh, muroi baju malu-malu. Hadala kau ni?
3: Kasani, muroi baju malu-malu.
0: Kasani?
3: Iya.
0: Ah, oh, gasani. Lausani ada kami dola naki.
3: Mana kami dola juga?
0: Hmm.
3: Lalu seperti ada musim mana? Kamu sampai berada di sana, kalau nak punya air dulu.
0: Hmm.
3: Kalau mau dapat, aku kena cakap jadi ada motor buku saya ada owner dulu.
0: Hmm.
3: Kalau pun bawa kerjanya bangsi.
0: Lau ta arso gele.
3: Eh, mau ngomong cerita.
0: Hakanu malu talib sir.
3: Tapi mau bangsi terua.
0: Hmm.
3: Mau ngomong coba terus coba kembali ana. Kalau orang pernah ngomong cerita.
0: Lagu ada nak si?
3: Kamu bulu utasi.
0: Oh, lah, dah sampai kita ni, abai. Ya hobo, ya hobo. Lau tak ada soal no surat telefon dan nombor ge, ba tak tahu ke mana nasa tak tema telefon dan telefon dan tanda ba. Nah, sosok masih batu lah teteh ge ya. Halo, ya hobo jima kada duri ya.
2: Halo, ya.
0: Ya hobo jima ke, merejo ke dah. Merejo ke dah naki?
2: Halo?
0: Ya. Merejo ke dah? Lau, apa? Ada gamai dola?
2: Dola?
0: Iya. Iya. Iya. Oh, lau tak ada sogol le.
2: Tak tahu apa nak bangun ni.
0: Aku nak malu telip sah.
2: Telepon apa telip sah?
0: Hmm.
2: Kita kali tu datang lagi di sofa di masjid tuan.
0: Iya.
2: Tak tahu betul ni kah?
0: Iya. Lau, apa i?
2: Lau kan tu apa lagu
0: mana? Lagu ada talib sir.
2: Enau naso bajingagu.
0: Enau naso bajingagu ya?
2: Iya.
0: Lah, data fakih dah nehe. Apa i? Yahobu.
2: Yahobu.
0: Yahobu. Lau, si mana mungkin talib sudah? Tak ada soal no foya ke dah baji makan deh. Ba sama satu tak terima telefon mi. Fatwa le tak fororong lagu suri. Halo, ya obu. Halo, ya obu.
4: Halo, bang, ya obu.
0: Iya, ya obu jima ke murai joko dah.
4: Ganidar, murai baca mula-mula dah apa bang.
0: Ganidar murui bazo mele mele. Lau nahi ada gamai dola da?
4: Gamai dola juga bebangai ba medola sino taruru mana?
0: Iya.
4: Iya mana mana kami dola jatuh bebangai lewara i rumah jatar.
0: Hmm.
4: Iya beluanya da bebang mana mana nato merera da ba lagi i lalu mana lalu sama.
0: Hmm.
4: Oh, nanti mana geluannya bebangai?
0: Lau talib sir, tak ada soal gala?
5: Kala pa yung nakangaway ko ba?
0: Ang kanumala?
5: Ang kanumala eh. So, habang sawagal ang nakas, telepon ko bang?
0: Sawagal ha?
5: Daw, siya po na. Wapak ko dito ba? Tumang daw ha? Daw, kapakasurli ba? Nanaway mo? Kakakudi ba? Julika? Ako po kumano ba ibang eh? Dito ba iray-ray? Ba? O ba iman iray?
0: Lau ta ada soga le talif sagu meno foi ta bazi ma kande.
5: Ah, ada sinu ne bale ban.
0: Sinu na dia.
5: Fekoli bagulidane ko bang.
0: Fekoli bagulidane. Lah, data fagi dane he, abai.
5: Abai yau bang.
0: Yau bu. Lau si mana mege sabua telefon ke dalam sada, batar soga le. Ba dan ne tahu fully ta telefon ra telefon da tane ba ba beragai me inata da gai mbolog demi bare baji satu hari dan ya ta forong lintas megatol bare me ita zo mo sampaikan berita nya muri ba gunung solian de ba tergi ga dawe fo khoda ba acara wala so gol khoda telefon gu sinofa ba khaba acara hada durian de bangalu tane ba dan ya zui ba i fully falu kaita ba acara zino ta henai ga Fuli awa yami fefu ya obi cima eke ba lagu sapuria data prorongo situ bali mai fama balisada ba si ma eke andai.

Siang buat Anda, Prakar. Terima kasih Anda bersama kami. Selepas tadi Anda menikmati program Hadiah Duria, juga diisi dengan berbagai koleksi lagu-lagu daerah Nias, menemani Anda di siang hari ini. Sementara kami break sejenak, selanjutnya kita akan segera ikuti Lintas Megatol. Kakak jangan bersuara di situ.

saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: selamat datang kepada Bapak Ibu jemaah haji.
1: Saya minta ya, bukan dalam bentuk uang tunai ya, kita tahu nanti bulan ini, bulan depan, biar listriknya bisa diskon.
2: Kalau penyaluran bantuan makan, pasti Februari, Maret 2025 tetap disalurkan.
3: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Soli Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Pemerintah Kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji. Penyaluran bantuan pangan untuk dua alokasi di Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Inilah lintas Megatol selengkapnya. Bersama saya, Victor Jenrate.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah kota Gunung Soli sambut kepulangan jemaah haji, laporannya disampaikan Ida Rami Telombanua.
1: Jemaah haji asal kota Gunung Sitoli tiba di Bandara Binaka Gunung Sitoli pada Minggu 7 Juni 2026 menggunakan pesawat Wings Air. Disambut oleh PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Tim Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Gunung Sitoli, Pemko dan Otoritas Bandara. Tampak jemaah haji Kota Gunung Sitoli atas nama Haji Bastari Marikan, Hajah Rosniar, Hajah Rosnah, dan Hajah Ratnasari Rifai istirahat sejenak di ruang VIP bandara. Dalam sambutan Sekretaris PDIP HI Kota Gunung Sitoli, Haji Abrar Hia SHI menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan turut mendoakan agar menjadi haji mabrur.
2: Kami dari tim penanggung jawab dari PDIP, alhamdulillah telah mempersamai baik keberangkatan hingga kepulangan pada saat ini. Dan mereka semua telah selamat kembali ke Kota Gunung Sitoli. Untuk itu kami dari tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang bersama-sama turut hadir membersamai menerima kedatangan dari Bapak Jemaah kita.
1: Jemaah haji dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Wali Kota Gunung Sitoli, namun sebelumnya singgah di Masjid Al-Iman Foa untuk melaksanakan sholat zuhur. Saat tiba di kantor Wali Kota Gunung Sitoli, jemaah haji disambut dengan acara resmi penerimaan kedatangan haji. Mewakili Wali Kota Gunung Sitoli, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Arham Duski IAMC, turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada para jemaah haji dan berharap seluruh jemaah haji memperoleh predikat haji yang mabrur dan mabrurah.
3: Atas nama pemerintah Kota Gunung Sitoli, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu jemaah haji, para Nilifur Rahman. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sehat ketika diberangkatkan dan kembali sehat pada saat ini tiba di tanah air dan secara khusus di Kota Gunung Sitoli.
1: Yang menambahkan, ibadah haji bukan sekedar ibadah spiritual, tetapi penyempurna keislaman dengan menunaikan rukun Islam kelima. Dan hendaknya semakin meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan jemaah haji dapat menjadi panutan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta turut aktif positif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pangan untuk dua lokasi kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah akan selesai hingga akhir Juni ini. Berikut laporan Muafdan Ziga.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapaltinga Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
5: Penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan, saat ini ada penyaluran di Sibabangun dan Sokam. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di pintu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk Tapanuli Tengah. Untuk penyaluran langsung dua lokasi, lokasi Februari.
6: Ya, lokasi yang Februari Maret.
5: Langsung sekali penyaluran ya. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pandan dan Saruri akan selesai.
4: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
5: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di Bulog itu ada indikasi apanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan perlu, jadi kami melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigasi juga. Jadi kurang lebih memakan waktu satu minggu. sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
4: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.

0: Masyarakat harap bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk Nias Utara diperuntukkan secara merata di seluruh desa dan kelurahan. Laporan Munili Harifa.
1: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tema Sarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
2: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, posisinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
3: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Ya. Setelah diverifikasi di lapangan tidak memenuhi syarat yang 125. Itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim. Di mana yang masuk akal? Di mana yang masuk sosial dan teknis? Di mana klasternya? Apa klaster 1 sampai 8? Ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di desa kita bisa. Hanya sekitar 46 kalau nggak salah. Makanya kita lihat di desa yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi. Jadi penambahan desa itu di desa Sisobahili Kecamatan Apulu, desa Apulu Kecamatan Apulu, desa Hili Sibah Siwalbanua Kecamatan Lalasa, desa Hilinaa Kecamatan ATM, dan desa Laihua Kecamatan ATM. Memang itu yang masuk di dalam aplikasi Simbang tahap pertama.
1: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Munili Harifa melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Berikut laporan Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara.
0: Jangan situ kamu dulu kakak, jangan situ kamu kakak.
1: Setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan sehingga pasokan listrik kembali normal. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan sehingga generasi muda diajak menjadi pelopor hidup sehat dan bebas narkoba. Berikut laporan James Franciscus.
4: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, pemerhati hukum di Sibolga dan Tapul Tengah, saat diwawancari kemarin oleh RRI mengatakan, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan, anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
5: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten. Seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial, ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu. Sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini, ini berakibat kepada kemautahuan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
4: Rama juga menuturkan hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharap dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. James melaporkan.
0: Para pemerhati bahasa Nias Selatan terus berupaya melakukan aksi nyata dalam melestarikan bahasa ini agar tidak punah. Oleh karena itu, semua pihak mendorong untuk memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam mendukung upaya tersebut. Laporan Ano Verlis Hulu.
6: Pemerhati bahasa Nias Selatan sekaligus dosen Universitas Nias Raya atau Uniraya Nias Selatan, Dr. Sitasi Zagete MA, mengajak semua pihak untuk mendukung pelestarian bahasa Nias Selatan atau Liniharaya. Menurutnya perlu dilakukan langkah nyata dalam menjaga keberlangsungan bahasa tersebut di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan Uniraya telah mengambil inisiatif baru dengan menawarkan mata kuliah bahasa Nias Selatan pada jurusan Bahasa Indonesia. Pihaknya juga aktif mendorong sekolah di Nias Selatan untuk mengajarkan Liniharaya sebagai bahan muatan lokal.
7: Bahasa Nias tidak baik-baik saja. Kita memerlukan tindakan yang segera untuk mencoba mendukung bahasa Nias ini supaya tetap lestari. Menurut penelitian dari UNESCO bahwa apabila penutur suatu bahasa berkurang atau hanya sekitar 100 ribu orang penuturnya, maka bahasa itu cenderung punah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, walaupun bahasa ini kecil, jangan kita biarkan punah.
6: Selain peran masyarakat dan lembaga pendidikan, ia menilai dukungan pemerintah juga sangat diperlukan dalam upaya pelestarian bahasa Nias Selatan. Menurutnya, hilangnya sebuah bahasa akan berdampak langsung pada hilangnya budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat, sehingga pelestarian bahasa harus menjadi tanggung jawab bersama. Hal senada juga disampaikan praktisi bahasa Nias Selatan, Fama Khoiwau. Meski demikian, ia mengungkapkan masih ada tantangan yang harus dihadapi terkait upaya tersebut, yakni rasa malu menggunakan Liniharaya di tengah masyarakat.
8: Jadi sekali lagi, rasa malu. Mari kita buang rasa malu menggunakan Liniharaya. Apalagi kita di Teluk Dalam ini atau di daerahnya selatan. Peribahasa mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung.
6: Fama Khoiwau menambahkan pihaknya juga turut berupaya dalam melestarikan bahasa Nias Selatan atau Liniharaya ini. Selain melakukan dokumentasi, pihaknya juga memperkenalkan sistem pembelajaran Liniharaya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Yayasan Harapan Nias yang ia pimpin. Untuk mendukung proses belajar, pihaknya juga menyusun kamus tiga bahasa yang memuat kosakata Liniharaya, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dengan demikian, para siswa lebih mudah memahami serta memperkaya kemampuan berbahasa mereka. Demikian Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, Timnas Indonesia U19 mulai mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal Piala AFF U19 2026.

0: semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni mendatang, tim pelatih terus memantau kondisi para pemain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Reno Salampesi, pemain yang mencetak gol pembuka saat menghadapi Vietnam, namun mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Pelatih Kepala Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi Reno. Ia berharap pemain andalannya itu dapat segera pulih dan siap tampil pada pertandingan semifinal.
1: Mengenai situasi Reno, memang kita akan cek lagi setelah nanti di hotel dan kita kontrol lagi, dan semoga kondisinya dalam kondisi baik sehingga Reno bisa bermain lagi di saat tampil semifinal.
0: Selain memantau kondisi Reno, Nova juga menunggu tambahan kekuatan dari bek muda Matthew Baker yang saat ini masih memperkuat Timnas Indonesia Senior dalam agenda FIFA Matchday. Bek muda tersebut dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda Muda setelah menyelesaikan tugas bersama Tim Nasional Senior menghadapi Mozambik. Kehadiran Matthew Baker diharapkan menambah kekuatan Indonesia pada fase gugur turnamen.
1: Memang Matthew Baker masih berada di tim senior dan direncanakan di setelah tanggal 9 Timnas Senior akan melawan Mozambik, dan setelah itu Baker akan ke Medan dan semoga dalam kondisi yang sangat bugar, dan saya berharap Baker bisa bermain di semifinal.
0: Nova Arianto menegaskan seluruh fokus tim kini tertuju pada persiapan semifinal pada 11 Juni mendatang. Keberadaan pemain-pemain kunci seperti Reno Salampesi dan Matthew Baker dinilai Nova Arianto sangatlah penting untuk menambah kekuatan Garuda Muda menjaga peluang mempertahankan gelar juara Piala AFF U19 tahun ini. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatelo hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian Lintas Megatelo.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Closing. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru kembali.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Tadi barusan kita nikmati rangkaian lagu-lagu hiburan. Mudah-mudahan bisa menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini. Seterusnya pendengar, setiap Selasa sore dalam program Taman Bermain di edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026, akan bersama Anda, dan kali ini dari TK Swasta Kemala Bayangkari Gunung Stoli, dari multi purpose bersama presenter di sana.
1: Acara Taman Bermain RRI Gunung Stoli, Selasa 9 Juni 2026. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengisi acara Taman Bermain RRI Gunung Stoli. Selamat sore dan selamat jumpa kembali di siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli pada acara Taman Bermain Anak. Senang sekali kami bisa menyapa Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di rumah, juga yang ada di studio. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyapa adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya anak-anak Ibu Guru? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu Guru juga berharap anak-anak yang ada di rumah ataupun dimanapun berada selalu sehat dan selalu bahagia dan selalu setia mengikuti acara Taman Bermain RRI pada sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara Taman Bermain ini, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars TK Bayangkari. Hadirin dipersilakan berdiri.

Silakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan Ananda Stella dari kelompok B4 mengucapkan ikrar pelajar Indonesia.

0: Venecia.
1: Nah, anak-anak, adik-adik yang ada di rumah dan di studio, sebagai umat yang beragama dan percaya kepada Tuhan, mari kita mulai acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Caroline Purba dari kelompok B1.
2: Teman-teman, sebelum kita

0: di RRI ini dengan selamat. Tuhan berkatilah kami biar selalu baik-baik. Amin.
1: Sore ini acara taman bermain akan diisi oleh teman-temanmu dari TK Kemala Bayangkari 16 Nias, seluruh murid TKB. TK Kemala Bayangkari 16 Nias beralamat di Jalan Karet nomor 47 Gunung Sitoli. TK Kemala Bayangkari 16 Nias dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Roslina Tampubolon SPD AUD. Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah dan di studio, saat ini juga seluruh guru-guru dan pegawai TK Kemala Bayangkari 16 Nias ikut bergabung bersama pada acara ini. Yaitu ada Ibu Adaria Jendate SPDJR, guru kelas B2. Ibu Noriani Telombanua, guru kelas B3. Ibu Menteri Sri Sulianti Menreva SPDJR, guru kelas B1. Ibu Seni Karyani Waruhu SPDJR, guru kelas B4. Ibu Murnila Zebua SPDJR, guru kelas A2. Ibu Tesaimi SPD, guru kelas A1. Ibu Deniwati Zebua SE, guru kelas A3. Ibu Eka Mayasti Bugis SPD, guru kelas B5. Ibu Citra Juwita Menreva SP sebagai tata usaha. Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias selalu memperhatikan dan peduli dengan keamanan, kenyamanan anak-anak dan kebersihan lingkungan sekolah dengan adanya Satpam dan CS sekolah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik yang ada di rumah dan di studio, Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Nias juga berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Nias yang dipimpin oleh Ketua Bayangkari Cabang Nias Ibu Nyonya Emma Agung Suprapto dan wakilnya Ibu Nyonya Mary SK Harefam. Nah, selama satu jam ke depan, saya Ibu Eka Mayasti Bugis akan menemani adik-adik yang ada di rumah dan di studio dengan mengajak teman-temanmu dari TK Kemala Bayangkari 16 Nias menunjukkan kelebihan dan bakatnya untuk mengisi acara Taman Bermain sore ini dengan tema Pentas Seni TK Kemala Bayangkari 16 Nias. Nah, sebagai awal perjumpaan kita sore ini, Ibu Guru sapa anak-anak sambil bernyanyi ya. Selamat sore semua, apa kabar?

0: karet 47. Oke, sekarang ibu tanya lagi. Bagaimana hatinya hari ini, gembira atau sedih?
1: Gembira.
0: Gembira, oke.

0: Ayo kawan,
1: ayo kawan,
2: ayo kawan, bergembira ya.
0: Ayo kawan, ayo kawan, ayo kawan, semuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada, kami akan menghibur semuanya dengan berbagai kegiatan yang menarik. Tetap semangat ya, mendengarkan dan mengikuti acara kami. Baiklah, mari kita saksikan penampilan tari AVO atau tari Sekapur Siri dari gabungan kelompok B.

0: cincang banget itu dokter. Persiapan narasi-narasi.
1: Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan teman-teman kita dari gabungan kelompok B1 sampai B5 dengan membawakan tarian Madelai. Tari Madelai Nusantara adalah pertunjukan tari yang menggabungkan berbagai gerakan dan unsur budaya dari beberapa daerah di Indonesia menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tarian ini

0: ini mempresentasikan kekayaan keberagaman suku dan semangat kebinekaan. Biasanya diiringi dengan aransemen lagu daerah yang dirangkai secara bersambung. Manfaat tari Madelai melestarikan budaya, memperkenalkan dan menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap kekayaan budaya Nusantara. Meningkatkan kepercayaan diri, melatih mental para penari untuk tampil dan berekspresi di depan banyak orang. Mengembangkan kreativitas, menantang koreografer dan penari untuk memadukan berbagai gaya, kostum dan ekspresi yang berbeda. Serta meningkatkan kebugaran, latihan dan gerakan tari secara rutin dan melatih kelenturan tubuh, kekuatan otot dan koordinasi fisik.
1: Bersiap, beri hormat.
2: Alaroro dison wain, akaronga siap balige. Tarutung, lagu boti, porsea. Naing manok tornin nanasida. Atok permusik nami, baik kamu maju lagu, sinanggar tullo. Bye, musike!

0: Bagaimana teman-teman yang ada di rumah dan di studio? Masih semangat?
1: Masih.
0: Nah, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat teman-teman kita menampilkan bakat menarinya. Hari ini juga ada teman-teman kita yang akan menunjukkan bakatnya lewat puisi. Siapakah mereka? Nah, mereka ada Fanda dari kelompok B1, Geona dari kelompok B4, Henok dari kelompok B2, Eci dari kelompok B3, dan Naura dari kelompok B5.

0: Goro kota, Goro kota cinta, hari ini kami berdiri di sini dengan senyum kecil dan hati yang sedih, karena waktu bersama akan segera pergi. Dulu kami datang dengan tangis dan takut, belum berani maju. Namun ibu guru sabar menuntun kami dengan kasih sayang setiap hari.
1: Engkau ajarkan kami bernyanyi

0: manis.
1: Guruku jasamu begitu besar, walau kami masih kecil, kami akan selalu ingat dan belajar.

Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dance teman-teman kita dari gabungan kelompok B1 sampai B5. Tari atau dance adalah bentuk seni yang menggunakan gerakan tubuh manusia yang selaras dengan ritme dan irama musik. Gerakan ini dibuat untuk mengekspresikan emosi, menyampaikan pesan, atau sekadar sebagai sarana hiburan dan olahraga. Fungsi tari atau dance yaitu untuk menjadi pertunjukan yang dinikmati keindahannya oleh penonton dan juga pendengar.

0: Selanjutnya, mari kita dengarkan teman-teman kita dari TK Kemala Bayangkari 16 Nias menyanyikan lagu Himne Guru. Anak-anak semuanya berdiri.
1: Halo.
2: Tek.

0: Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Terima Kasihku.
1: Aku nanti nangis juga.

0: Anak-anak disilakan duduk kembali. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah bersama selama 1 jam. Nah, anak-anak ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh teman kita Ugrail dari kelompok B2.
1: Udah enggak apa-apa, biar aja berdoa. 2 menit aja. Jauh kali sana.
2: Teman-teman, sebelum

0: Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga kami bisa mengikuti acara Taman Bermain RRI Gunung Sitoi sehingga kami bisa sampai selesai. Kami mau pulang, berkati kami sampai di rumah masing-masing. Amin.
1: Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, ada pesan singkat yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan.
2: Oke, kembali Ibu sapa kita semuanya. Selamat sore. Baik, pesan singkat yang bisa saya sampaikan di kegiatan ini, apresiasi yang pertama buat anak-anak kita dari kelompok B1 sampai B5 yang telah antusias untuk mengisi acara ini. Dan kebetulan kegiatan kami hari ini adalah pentas seni yang mana yang menunjukkan penampilan anak-anak, talenta anak masing-masing. Dan ini merupakan momen terakhir mereka mengisi acara Taman Bermain tingkat PAUD di studio RRI dan akan berlanjut nanti di jenjang sekolah dasar. Di cerita hari ini di sini bisa Ibu sebutkan satu nama anak murid kita, ada Gevanda, angkat tangan Gevanda. Iya, Gevanda merasa sangat senang hari ini. Kenapa? Karena dia sudah berpikir enggak lama lagi di TK dan akan masuk ke sekolah dasar. Benar sayang?
3: Iya. Iya, Ibu.
2: Terima kasih. Tapi di satu sisi hatinya dia sedih. Mengapa dia bersedih? Lalu temannya si Henok bertanya, Vanda, mengapa kamu sedih? Dia sedih karena akan berpisah dengan seluruh teman-temannya di TK Bayangkari, terutama kelas B. Dan melihat kesedihan Vanda, temannya si Rara dan Arumi turut memperhatikan kesedihan Gevanda dan mengatakan, Vanda, kamu jangan sedih, kita tamat dari sekolah TK Bayangkari ini bukan berarti berpisah untuk selama-lamanya, tetapi kita akan jumpa kembali di sekolah dasar. Nah ini anak-anak kami akan tamat sebanyak 74 orang, mungkin SD-nya ke depan akan berbeda-beda, tapi ada juga yang satu SD. Dan Arumni Rara menyemangati Gevanda dan temannya Henok dan seluruh teman-temannya yang ada di sini, ada Haikel, ada Obini dan yang lainnya, menyemangati. Kita berpisah dari sekolah TK Bayangkari yang tercinta bukan berarti hati kita berpisah, tapi kita tetap semangat, tetap berkomunikasi baik nanti lewat media sosial atau lewat HP maupun jumpa di perjalanan atau di keramaian, kita masih tetap sahabat. Jadi pesan Ibu buat anak-anak kelompok BTK Kemala Bayangkari, perpisahan kamu di sekolah TK Bayangkari hanyalah sementara karena kamu akan jumpa kembali di sekolah dasar. Dan kepada Ibu guru, anak-anak, Ibu minta jangan lupakan Ibu gurumu dari TK, dunia pertama, dunia pendidikan pertama yang kamu kenal sebelum masuk ke sekolah dasar. Dan buat para Ibu guru, para bapak-bapak, orang tua murid dan Ibu guru yang sudah bersemangat menemani, mendampingi kegiatan ini, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain satu kata ajaib, terima kasih atas dukungannya buat acara ini sehingga sukses. Semoga ke depan anak-anak didik kita ini, anak-anak Bapak Ibu yang sudah titipkan kepada kami, akan kami kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan semoga ke depannya panjang umur kita dengarkan, kita ketahui anak-anak ini akan berhasil sukses ke depannya. Demikian aja pesan singkat yang bisa saya sampaikan atas perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Yahoo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya.

0: Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

Tiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Panas, I love.
1: Panas loh. Aduh, panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah loh.
1: Tapi panas sekali sih.
0: Sepertinya, Wui, ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
2: Bangladesh dilanda gelombang
1: bukan,
2: panas.
1: Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
0: Karena Indonesia kan letaknya di garis ekuator, jadi aman. Alhamdulillah.
1: Hei. Secara teori sih aman ya. Tapi melihat perubahan yang terjadi akibat pemanasan global, maka bisa jadi lo nanti Indonesia kena lo gelombang panas ini.
0: Jadi,
1: kurangi hal-hal yang memicu pemanasan global. Nih, salah satunya nih efek rumah kaca.
0: Artinya?
1: Lagi kaca ini. Ganti kacanya dong, pakai tirai aja. Biar angin juga masuk dong. Oh, jangan gara-gara kamu nanti gelombang panas di Indonesia.
0: Ya, pengeluaran lagi.

Halo adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu ya.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: seluruh organisasi ini punya keterlibatan dan punya tanggung jawab memberi pemahaman-pemahaman kepada generasi muda kita yang sekarang ini jatuh di pergaulan-pergaulan bebas.
1: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan, dan ini tahun 2026 terus diadakan.
2: Dari puncak Irone Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Tlambanua. Pokok-pokok berita hari ini, SMA Negeri 1 Yuda berhasil meraih juara satu lomba debat Indonesia tingkat kabupaten dan kota tahun 2026. Pelatihan bimbingan dan konseling BK serta penguatan karakter bagi guru jenjang SMP Sekota Gunung Sitoli tahun 2026 dimulai. Inilah Nias hari ini selengkapnya Selasa 9 Juni 2026.

0: Pembangunan Nias Selatan tidak hanya berada di pundak kepala daerah semata. Keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan. Hal itu ditegaskan Bupati Nias Selatan Sehiatul Lelaia pada saat menghadiri perayaan HUT ke-1 Orahua Hada Hili Simaitane yang berdomisili di Teluk Dalam atau OH2T baru-baru ini. Menurut Sehiatul Lelaia, keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dalam mendukung pemerintah, seperti berperan sebagai agen perubahan, utamanya dalam mendorong pembinaan terhadap generasi muda. Ia mengungkapkan keprihatinan tentang kondisi generasi muda yang mudah jatuh dalam pergaulan bebas dan juga narkoba.
1: Tentunya seluruh organisasi ini punya keterlibatan dan punya tanggung jawab untuk memberi pemahaman-pemahaman kepada generasi muda kita yang sekarang ini jatuh di pergaulan-pergaulan bebas. Kita tahu bersama, saya pernah 2 kali di lapas. Penghuni lapas ini 70% penghuninya adalah pengguna narkoba. Maka dalam hal ini tentu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan ini punya peran kita masing-masing untuk memberi pemahaman-pemahaman terhadap generasi-generasi muda kita.
0: Di sisi lain, Sehiatul Lelaia juga meminta OH2T menjadi mata dan telinga pemerintah dengan memberikan masukan, kritik maupun saran terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Karena menurutnya tidak ada kepemimpinan yang sempurna dan setiap masukan sangat dibutuhkan demi kemajuan Nias Selatan. Pihaknya memastikan akan selalu terbuka dengan saran dari berbagai pihak demi membangun Kabupaten Nias Selatan menjadi lebih baik. Bupati Nias Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran organisasi tersebut. Ia pun memastikan pihaknya mendukung setiap program dan tujuan OH2T yang sejalan dengan upaya pembangunan sumber daya manusia di Nias Selatan. Anoverles Hulu melaporkan.

0: saya kira semua kolaborasi itu yang kita manfaatkan untuk sehingga anak-anak kita sekarang menjadi juara untuk lomba LDI di Kabupaten Nias.
1: SMA Negeri 1 Gide kembali mengharumkan nama Kabupaten Nias melalui prestasi di bidang akademik. Sekolah yang berstatus akreditasi unggul tersebut berhasil meraih juara 1 pada ajang Lomba Debat Indonesia atau LDI tingkat kabupaten dan kota, sekaligus memperoleh tiket menuju kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Prestasi ini menambah deretan capaian SMA Negeri 1 Gide yang selama beberapa tahun terakhir aktif mengikuti berbagai kompetisi akademik maupun non-akademik. Selain LDI, sekolah ini juga berhasil meraih prestasi pada ajang National Schools Debating Championship atau NSDC dan kembali dipercaya menjadi Wakil Kabupaten Nias di tingkat provinsi. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide, Citra Arniati Lauli, SPD, MPD, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa yang didukung oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang terus mendorong budaya berprestasi.
0: Termasuk dari bagaimana mereka memilih mata pelajaran pendukung mereka, itu semua adalah berkorelasi untuk mendukung keberhasilan mereka, ditambah dengan kita di sekolah ini juga punya ekstrakurikuler yang mendukung, punya ekstrakurikuler yang banyak, ditambah dengan tenaga pengajar, tenaga pendidiknya yang juga support. Saya kira semua kolaborasi itu yang kita manfaatkan untuk sehingga anak-anak kita sekarang menjadi juara untuk lomba LDI di Kabupaten Nias.
1: Saat ini, sekolah terus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para peserta melalui latihan intensif, penguatan wawasan, serta pendalaman berbagai isu yang berpotensi menjadi materi debat di tingkat provinsi. Jevan Zaluhu melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kota Gunung Stolis secara resmi membuka kegiatan pelatihan bimbingan dan konseling BK, serta penguatan karakter bagi guru jenjang SMP sekota Gunung Stoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Aluk Gunung Stoli tanggal 9-11 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 68 peserta, yang terdiri dari guru BK dan guru mata pelajaran jenjang SMP sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif serta pembinaan karakter peserta didik di tengah berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli menghadirkan dua narasumber dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Nias, yakni Justin Foerera Lase dan Destin Ricardo Lase. Justin Foerera Lase mengungkapkan, pada sesi awal pelatihan, para peserta diajak memahami perubahan paradigma layanan BK dari pendekatan yang berfokus pada masalah atau problems-based service menuju pendekatan yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik atau potensial-based service.
1: Hari ini adalah hari pertama pelatihan bimbingan konseling dan karakter yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli. Kegiatan ini, pelatihan ini tentunya sangat bagus dalam rangka meningkatkan kapasitas dari Bapak Ibu guru seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan kompleksitas karakter dari peserta didik yang semakin berkembang. Dalam hari pertama ini, kita akan membahas bersama-sama bagaimana kemudian paradigma bimbingan dan konseling yang berbasis pada potensi, jangan berbasis masalah. Kedua, bagaimana cara mengenali potensi dari peserta didik. Ketiga, bagaimana mengelola emosi. Dan keempat, bagaimana menumbuhkan resiliensi dari peserta didik itu sehingga kemudian siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang hebat, tentunya dimulai dari guru-gurunya yang hebat tadi.
0: Pembukaan kegiatan dilakukan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli Arham Ruskiya, di mana dalam sambutannya ia menegaskan bahwa peran guru saat ini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu membantu peserta didik menghadapi berbagai persoalan perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karakter. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan memperoleh berbagai materi terkait konsep dasar bimbingan dan konseling, paradigma layanan BK modern berbasis potensi, pendidikan karakter, pendidikan inklusif, serta strategi penanganan berbagai permasalahan peserta didik di sekolah. Pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan menggembirakan sekaligus mendukung terciptanya generasi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Indah Febrianti Wulele melaporkan.

0: Oktavia Hareva, SKM, selaku Kepala Bidang KB dan K3 Dinas P5A Kota Gunung Stoli menyampaikan, sepanjang tahun 2026, Dinas P5A Kota Gunung Stoli berkolaborasi dengan IBI dan Dinas Kesehatan, sukseskan pelayanan KB melalui pelayanan KB serentak sekaligus memberikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan ibu, mencegah stunting dan mengatur jarak kehamilan, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Pelayanan KB serentak merupakan program nasional dari BKKBN untuk memberikan akses kontrasepsi secara massal dan gratis kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung program Astacita, khususnya pilar kesejahteraan ibu dan anak, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
1: Kalau soal pelayanan KB ini sebenarnya setiap tahunnya tetap berjalan. Dan ini tahun 2026 terus diadakan. Sebelumnya di bulan Februari kemarin ada yang namanya pelayanan KB, pantau KB. Kedepannya masih ada lagi pelayanan KB seterusnya. Pelayanannya tetap IBI dan yang melaksanakan pelayanan gitu.
0: Hal yang sama disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kota Gunung Stoli, Yurniwati Hareva. Bidan menjadi ujung tombak di garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat dan melayani pemasangan kontrasepsi. Sinergi ini memastikan akses merata ke berbagai fasilitas kesehatan dan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
2: Program pelayanan KB ini kan program utamanya P5A, tetapi faskes yang kita laksanakan itu adalah dukungan dari Dinas Kesehatan, sedangkan pelaksananya adalah para bidan yang sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia. Jadi ini tiga kemitraan ini luar biasa. Jadi sama-sama kami mempunyai tugas fungsi yang utama dan sama-sama bisa kami laksanakan dengan bergandengan tangan.
0: Kolaborasi lintas sektor antar Dinas P5A, Ikatan Bidan Indonesia dan Dinas Kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat efektif untuk menyukseskan program keluarga berencana sebagai program nasional. Sinergi ini menyatukan peran regulator, penyedia layanan medis dan bidan sebagai ujung tombak di lapangan demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Warga Kabupaten Sutera menyambut baik langkah BPBD Kabupaten Sutera yang menggelar edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana. Ama Putra Gia, warga Kecamatan Lotunya Sutera, mengatakan sosialisasi informasi rawan bencana sangat dibutuhkan masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa bisa berkelanjutan dan melibatkan pihak terkait seperti Tagana, Basarnas, TNI dan Polri agar penanganan bencana bisa dilakukan secara kolaboratif.
1: Yang berhubungan dengan bencana itu baik itu Tagana, pihak kepolisian, dari TNI, BPBD lebih-lebih. Jadi kalau boleh itu didatangkan Basarnas. Nah, kita akan berkolaborasi gimana kiat-kiat untuk menghadapi bencana.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Nia Sutara, Yasuki Hulu, menyampaikan pemerintah daerah pada awal Juni ini telah melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi risiko bencana. Fokusnya membekali warga dengan pengetahuan mitigasi serta meningkatkan kapasitas menghadapi bencana. Kegiatan yang diikuti 63 peserta perwakilan desa sekabupaten Nia Sutara itu diharapkan membuat warga lebih cepat merespon peringatan dini dan mengambil langkah tepat saat potensi bencana muncul.
2: Sosialisasi tentang mitigasi bencana. Jadi dengan tujuan agar masyarakat lebih bisa siap siaga terhadap bencana dan bagaimana mengantisipasinya. Sehingga pengurangan risiko bencana bisa terminimalisir risiko bencana yang akan terjadi. Kami juga mengharapkan kepada peserta kemarin supaya ini bisa dengan kita sosialisasikan kepada peserta yang hadir dan sekaligus juga menjadi kaki tangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi seperti ini.
0: Yasuki menambahkan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sesuai anggaran dengan mengundang pihak-pihak yang mampu mendukung edukasi kebencanaan bagi warga di Kabupaten Sutera. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munili Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama Anissa selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 9 Juni 2026. Cuaca pagi hari diperkirakan hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan. Dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk perakiraan cuaca esok hari tanggal 10 Juni 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan untuk kondisi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang di perairan timur Kepulauan Nias untuk tanggal 10 Juni 2026, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 2 hingga 4 knot. Kecepatan maksimum bisa mencapai 15 knot. Gelombang pada kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kembali ke studio RRI Gunung Sitoli.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Bulala. Aku tunggu ya.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Mau bakal kera telifu sama Fefu, acara ni oma sieda, hadiah duria. Ya da, tefalua ya bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luar.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Panas air lo.
1: Panas lo. Aduh panasnya. Ini berapa AC kamu ini, Ba?
0: Udah 16, Le. Suhu paling rendah lo.
1: Tapi panas sekali sih.
0: Sepertinya UI ini gelombang panas seperti yang terjadi di Cina, di India setiap hari loh. Aku nonton beritanya.
2: Bangladesh dilanda gelombang
1: panas. Bukan, Le. Ini kata BMKG ya. Ini suhu panas yang terjadi di Indonesia. Ini termasuk juga di Nias, fenomena biasa. Ini karena gerak semu matahari. Dan ini juga setiap tahun terjadi kok.
0: Karena Indonesia kan letaknya di garis ekuator, jadi aman. Alhamdulillah.
1: Hey. Secara teori sih aman ya. Tapi melihat perubahan yang terjadi akibat pemanasan global, maka bisa jadi lo nanti Indonesia kena lo gelombang panas ini.
0: Jadi
1: kurangi hal-hal yang memicu pemanasan global. Nih salah satunya nih efek rumah kaca.
0: Artinya
1: lagi kaca ini. Ganti kacanya dong, pakai tirai aja. Bibir angin juga masuk dong. Oh, jangan gara-gara kamu nanti gelombang panas di Indonesia.
0: Ya pengeluaran lagi.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Maombakau kera telifu sama fefu, acara ni oma si eda, hadiah duria. Ia da, tefalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba begei olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei geluahania. Bei olifu he, acara hadiah duria, eroma eke, bezi felendua, bawa ala walua.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Hidup ini memang pendek, maka jangan diperpendek dengan persoalan. Teman setia memang sedikit, maka jangan diusir dengan hinaan. Musuh memang banyak, maka jangan diperbanyak dengan akhlak yang buruk. Ait Al-Qarni.

Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Bagaimana menurut perkiraan kalian mengenai orang-orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Dawud.

Amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat riya yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

amal soleh dan ibadah yang dikerjakan manusia ibarat padang pasir, kebun indah yang tumbuh pepohonan rindang. Tetapi tiba-tiba pepohonan itu tumbang akibat ria yang muncul dalam diri. Jalaluddin Rumi.

dunia meninggalkan semua saudara, berjumpa dengan amal buruk, mereguk gelas kematian, datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun aku tak tahu apakah rohku masuk surga, kemudian aku bahagia, atau masuk neraka dengan sengsara. Imam Syafi'i.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang, haram kalau main saat azan maghrib, orang azan dan masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuzna sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur

0: Utara, Tapin, Tanah Laut, serta dua orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini ditanam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah, biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sumpirna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix.

Dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Dan Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia.

Mutiara Pagi, hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Cilik. Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Nesha Bulala. Aku tunggu

0: Mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tribamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan. Ke tengah kali ini, Mozambik masih menguasai bola di permainan. Kiri melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi, terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Ke tengah kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada penjaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Ciu. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Dia mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Makanya langsung ditarik. Jangan.
2: Dan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Nah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Tengah melebarkan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnar Ratnamungkas kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung.
3: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
2: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia aggressif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
4: Dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by Bertamberkan oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung ke depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebentar, bagaimana kalau bangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Rido, pendek saja kepada Joy. Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, balik lagi, ke tengah, masih ke tengah, masih ke tengah, masih ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, putar sudut.
6: Ah, pelanggaran sepertinya.
4: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap sekulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari gol itu Pamungkas, mencoba kejar yang di belakang. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi, lewati garis tengah, dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru lepas dua pedal, lepaskan lagi. Hampir saja saudara-saudara, benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
6: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya, Indra, didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
4: Ya,
6: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Jatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
7: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana, mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
6: Oleh
7: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
6: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia
7: ya.
6: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
7: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
6: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan.

0: bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot. Bola hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
1: berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh ke pemain Mozambik. Ivan Carminio hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
1: Iya,
0: meskipun bola memang blunder sih,
1: iya,
0: tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan,
1: kayak nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung, jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya nih kak, bercanda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, berpunggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuk ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Lapan dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tenaga lagi. Tentur. Lapan lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Orat bangun. Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Pas tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Doni Tripamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner dan Kevin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi

0: memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand, kirimkan langsung bola ke depan, kembali, oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola, oh. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni, menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun
2: ya.
1: Oh, orang lihat saya.
2: Wah, Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan. Kita ke kanan, oh dihalau saja, berhasil dibelah kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan pada Marcelino Fredile. Kiri kanan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkar. Dodi Tumangkar. Kiri kanan bola ke depan.
3: Dia mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
4: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
3: Iya,
4: cepat kaget, sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
3: Betul
4: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
2: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia, dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng, oh dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Rami.
3: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecidio, nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi? Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini, berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Edmilson. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
4: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik.
1: tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Rio Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
5: Kalau kirimkan bola mencari Kapil Pemblong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu dalam, namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangung, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdon sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Kevin Pedro menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, tempatnya namanya Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, membentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik.
3: Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masih menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
4: Coba mengulur waktu ya.
3: Iya,
4: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocongai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
6: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
4: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infrent Dacon Cesau. Infrent masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tripa Mungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tripa Mungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
7: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka apalagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pandi? Nanti hasil akhirnya menurut Pandi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pandi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi
2: saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi setidaknya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Baik.
0: Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Ya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Ya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menonton dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini, jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nantinya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah dan jadi dua di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratnar Orotmangun. Sodorkan ke sektor sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang. Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Substitution for Mozambik. Player number 15 Kane Suli Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri kembali, Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotman tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni, oleh Romeni untuk menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata lepas ke tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan.

0: Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David kata.
0: Hampir David Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
1: Kayaknya Jepang ya?
0: Betul. Serangan balik untuk Yosuda Sudara. Bagaimana Mas Yelido Perindah? Satu sebelah kiri. Ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Abel Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya,
2: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya,
0: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 18,
0: ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah salah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi, Nathan Chow

0: Namun pemain baru yang baru saja masuk ini masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin pass, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
0: habis ngitung ya? 7
1: iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
0: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. sedang bersiap. Kali ini sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh Satu Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
1: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
2: Berjumlah 29.889 penonton.
1: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali. Bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia, Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan.
3: hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Lomeni, ini sama dia kembali lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Lomeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung muncul di seluruh tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
3: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
5: Hati-hati kepreset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
3: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya Ole Romeni.
5: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang, kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Lou Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelu Pesi, masih Pelu Pesi, umpan pendek dia.
0: dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter di Indonesia ya.
6: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
6: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pulupesi. Masih Joy Pulupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pulupesi. Pulupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorenzo Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh di sumber, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola. Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni mencoba menggiring. Masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi, ada Ratna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Orang Mangun memberikan lagi kepada oleh Romeni. Mencoba menggiring bola. Oleh mendekati dari kotak penalti. Ke tengah dia, berbahaya. Kami penuh.
3: Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, oleh Romeni, Calvin Perdong, hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Perdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, kita bersodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain, nomor punggung 11 Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
5: Beckham,
3: Beckham Putra Nugraha.
5: Iya,
3: tanpa David akan
5: naif digantikan dong.
3: Iya,
5: kalau pakai David naif ya.
3: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangun.
7: Player number
3: 11. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini, setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
5: Lukman Tara.
3: Tring. Silakan Lukman.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama pertandingan sepak bola melalui Pro 3 RRI, pertandingan Indonesia versus Oman tadinya dengan skor akhir 1-0. Dan menemani suasana jam istirahat Anda pendengar di jam malam ini, kami akan hibur Anda dengan bersama lagu yang satu ini.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

untuk hari ini. Dalam hubungan yang dewasa, hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan. Bukan kata menyerah, lalu menggantikan. Hubungan itu ibaratkan sebuah rumah. Jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki. Bukan pindah rumah. Semangat!

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim. Tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk menghindari.

kata untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

kata untuk hari ini. Pernah gak baca statement kayak gini? Kalau kamu suka sama seseorang karena fisik, itu bukan cinta, tapi nafsu. Kalau kamu suka sama seseorang karena kepintaran atau perilaku, itu juga bukan cinta, tapi kagum. Tapi, kalau kamu suka sama seseorang dan kamu gak tahu alasannya apa, itu baru namanya cinta. Semangat!

kata untuk hari ini. Kalau kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaanmu sendiri, hidupmu nggak akan bahagia. Coba deh belajar bodo amat tentang hal-hal yang membuat kamu jadi merasa nggak enakan. Aku yakin hidupmu akan jauh lebih enakan dan bahagia karena jadi dirimu sendiri dengan caramu sendiri. Semangat!

untuk hari ini. Anak terkuat itu bukan anak pertama, terakhir, atau keberapapun. Tapi, anak terkuat jatuh kepada anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia yang tidak dibanggakan atas apa yang sudah dilakukannya. Keberadaan selalu ada, tapi tidak pernah dianggap. Namun, dialah harapan keluarganya.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Istri itu bisa keras banget kayak batu karang, tapi istri kita juga bisa sangat lembut melebihi kain sutra. Istri juga akan bisa tidak mendengar semua omongan suaminya, dan paling bisa pula taat mendengarkan semua ajakan suaminya. Makanya, pahami psikologi dan pola berpikir wanita, biar engkau bisa tetap membimbingnya dengan kasih sayang, kelembutan, bukan dengan keangkuhan.

ini, tidak ada perempuan yang ingin mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan jiwa dan pikirannya ke laki-laki baru lagi, menceritakan rahasia pemikiran dan emosi kepada laki-laki baru. Bertemu dengan orang tua berharap diterima seperti hubungan sebelumnya. Melawan semua isu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi.

0: Telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar saat tak terima dengan ucapan seseorang. Hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.
1: Satu kata untuk hari ini. Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya berbagi cerita.

untuk hari ini. Lebih baik kecewa karena terlalu tulus dan setia dengan seseorang daripada harus menyesal karena sudah menyia-nyiakan orang yang tulus, setia, dan selalu ada buat kita. Kadang terlalu percaya dan ditinggalkan itu lebih baik daripada hidup harus dihantui dengan rasa bersalah dan penyesalan. Semangat!

0: satu kata untuk hari ini.
1: Kalau ada yang tanya sekarang sibuk apa, lagi sibuk banting tulang wujudkan mimpi. Walaupun harta tidak dibawa mati, tapi setidaknya sibuk bukan ngurusin kehidupan orang lain. Semangat!

Satu kata untuk hari ini. Contoh kecil jika kamu bersama orang yang tepat. Dia akan senang mendengarkan setiap kali kamu bercerita, meski tentang hal yang tidak masuk akal sekalipun. Marahnya bukan pergi, tapi memperbaiki. Kamu akan merasa istimewa dengannya, sekalipun banyak kekurangan yang kamu punya. Semangat!

kata untuk hari ini. Jadilah high value woman yang jika ditinggal pergi tidak akan menolak kembali. Jadilah wanita yang tahu harga dirinya itu sangat mahal. Jika tidak dipilih, ya mundur. Jadilah wanita yang orang tidak bisa memilikimu untuk kali kedua. Karena kamu itu limited dan berharga.

Salah satu faktor rusaknya pondasi rumah tangga adalah ketika perempuan merasa begitu kelelahan mengatur semua urusan rumah tangga. Kelelahan yang begitu luar biasanya itu menjadi bumbu dari perasaan kurang bersyukur, tidak percaya diri, tidak dihargai, hingga hilanglah aura surga di rumahnya. Semua kata diliputi amarah, emosi, dan kekecewaan. Keadaan ini pun makin diperparah dengan ketidakpahaman dan ketidakpekaan suami akan perasaan dan kelelahan istrinya.

untuk hari ini. Dalam hubungan yang dewasa, hanya ada kata memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan. Bukan kata menyerah, lalu menggantikan. Hubungan itu ibaratkan sebuah rumah. Jika lampu salah satu kamar rusak, maka harus diperbaiki. Bukan pindah rumah. Semangat!

Bagaimana seorang pekerja menghargai dirinya sendiri? Jangan zalim, tubuh kita bukanlah robot penghasil uang. Istirahatlah bila sinyal lelah sudah datang. Bukankah kita hanya punya tubuh satu-satunya yang bisa diandalkan? Bila tubuh ini mogok kerja karena merasa dizalimi, kepada siapa kita bersandar? Sementara semua orang sibuk.

hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

tapi nafsu. Kalau kamu suka sama seseorang karena kepintaran atau perilaku, itu juga bukan cinta tapi kagum. Tapi kalau kamu suka sama seseorang dan kamu gak tahu alasannya apa, itu baru namanya cinta. Semangat!

untuk hari ini. Kalau kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaanmu sendiri, hidupmu nggak akan bahagia. Coba deh belajar bodo amat tentang hal-hal yang membuat kamu jadi merasa nggak enakan.

untuk hari ini. Anak terkuat itu bukan anak pertama, terakhir, atau keberapapun. Tapi, anak terkuat jatuh kepada anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia yang tidak dibanggakan atas apa yang sudah dilakukannya. Keberadaan selalu ada tapi tidak pernah dianggap. Namun, dialah harapan keluarganya.

0: Satu kata untuk hari ini.
1: Istri itu bisa keras banget kayak batu karang, tapi istri kita juga bisa sangat lembut melebihi kain sutra. Istri juga akan bisa tidak mendengar semua omongan suaminya, dan paling bisa pula taat mendengarkan semua ajakan suaminya. Makanya, pahami psikologi dan pola berpikir wanita, biar engkau bisa tetap membimbingnya dengan kasih sayang, kelembutan, bukan dengan keangkuhan.

untuk hari ini. Tidak ada perempuan yang ingin mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan jiwa dan pikirannya ke laki-laki baru lagi, menceritakan rahasia pemikiran dan emosi kepada laki-laki baru. Bertemu dengan orang tua berharap diterima seperti hubungan sebelumnya. Melawan semua isu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi.

telingamu jangan mudah panas mendengar ucapan yang tidak benar tentangmu. Mulutmu tidak perlu terpancing berkata kasar. Saat tak terima dengan ucapan seseorang, hatimu jangan terburu-buru emosi ketika kamu merasa dihakimi oleh seseorang. Jika diperlakukan tidak baik seseorang, itu ibarat sebuah pemberian. Maka saat pemberian itu kamu tolak, pemberian tersebut akan kembali pada si pemberi. Saat seseorang berkata buruk tentangmu, sesungguhnya mereka sedang menabung keburukan untuk diri mereka sendiri. Tidak perlu dibalas dengan keburukan yang sama, karena sebaik-baiknya balasan dendam adalah dengan menjadi orang yang lebih baik dari orang yang menyakiti dirimu.

0: untuk hari ini.
1: Lelahnya suami dan lelahnya istri sangatlah berbeda. Ketika suami sibuk dengan pekerjaannya, stres karena pekerjaannya, maka lelah karena pekerjaannya. Tapi seorang suami masih ada waktu bersantai dengan teman-temannya, berbagi cerita.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda bersama kami. Senang sekali di hari Rabu pagi ini bisa bersama Anda dengan saya Victor yang bertugas menemani Anda. Dan pendengar, selamat pagi. Senang sekali di pagi ini kami akan jumpai Anda dengan berbagai informasi menarik. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Victor yang bertugas menemani Anda. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kabar baik, sudah siap menjalani hari Anda dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan cuaca juga turut mendukung. Dengan suasana yang sangat baik di pagi ini akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani, sembari kita akan menantikan saat teduh di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat.

Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam siaran kesayangan kita Renungan Pagi RRI Pro 1 Gunung Sitoli bersama saya Yuli Riang Zendrate dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudari semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih karena kami boleh bangun, bernafas dan berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Saat firman-Mu disampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan baru kepada kami, memberikan pengharapan baru dan semangat baru untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 dan dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dan dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dimulai pada Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan

Aku menunggu-nunggu. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya berikan temanya, memulai hari bersama Tuhan. Memulai hari bersama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari sangat menentukan bagaimana kita menjalani sepanjang hari. Banyak orang bangun pada pagi hari, lalu langsung sibuk. Apakah itu dengan mengecek pekerjaannya? Apakah itu memikirkan masalahnya masing-masing? Ataupun juga sedang mengejar aktivitas? Biasanya, kalau orang-orang yang sering sibuk pada pagi hari, sering melihat schedule-nya, bahkan apa yang harus ia lakukan sepanjang hari itu. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, Raja Daud memberi teladan untuk memulai pagi bersama Tuhan. Sebelum menghadapi manusia, sebelum menghadapi apapun masalah, ia terlebih dahulu mencari wajah manusia. Jika hidup dimulai dengan Tuhan, maka hati akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih terarah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Mazmur pasal 5 adalah merupakan doa Raja Daud ketika ia menghadapi tekanan-tekanan, ketika ia menghadapi masalah, dan bahkan ketika ia menghadapi musuh-musuhnya dari luar. Walaupun ia menghadapi berbagai tekanan dan bahkan musuh-musuhnya, hidupnya yang penuh dengan tantangan itu, Daud tetap datang kepada Tuhan pada waktu pagi. Ia terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, bukan untuk mencari tekanan bahkan musuh-musuhnya. Sementara saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab Amsal juga, ketika Raja Salomo mengajarkan bahwa manusia juga tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dari kedua tokoh Alkitab yang sudah disampaikan ini menyatakan kepada kita bahwa mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan pada waktu pagi merupakan hal yang lebih penting di dalam hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita renungkan ini, apa yang menjadi pengajaran yang diberikan oleh pemazmur dan penyampai Amsal kepada kita? Yang mereka ajarkan kepada kita ada tiga hal yang menyatakan bahwa kasih setia Tuhan. Mengajarkan kita
bagaimanakah kasih setia Tuhan sehingga Tuhan yang menjadi tolak ukur pertama kita untuk memulai aktivitas pada pagi hari. Yang pertama, pagi hari adalah waktu yang tepat mencari Tuhan. Pagi hari adalah waktu yang tepat mencari Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 menunjukkan bahwa Raja Daud memiliki kebiasaan untuk berdoa pagi, menyerahkan harinya kepada Tuhan, bahkan juga menunggu jawaban Tuhan. Saudaraku, di sini Raja Daud menyampaikan kepada kita bahwa pagi hari adalah saat hati masih tenang sebelum kesibukan datang menghampiri manusia. Demikian pula saudaraku, ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, maka hati mendapatkan damai, maka pikiran akan diarahkan sedemikian rupa, dan iman akan semakin dikuatkan. Seperti layaknya saudaraku, seorang petani yang menyiapkan tanah sebelum menanam, demikian juga hati kita perlu dipersiapkan sebelum menjalani aktivitas. Apa yang menjadi hal kedua yang diajarkan kepada kita dari firman Tuhan ini? Hal yang kedua adalah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya saudaraku yang terkasih, bahwa Raja Salomo sedang mengarahkan manusia agar jangan sombong, jangan merasa paling mampu, jangan merasa hanya bergantung pada pengalaman. Karena kita menganggap bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita sepanjang hari. Namun saudaraku yang terkasih, Raja Salomo pun mengatakan bahwa terkadang manusia terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Seakan-akan juga terkadang manusia hanya menampakkan kekuatan bahwa dari luar ia sangat mampu untuk melakukan apapun, tetapi kenyataannya di dalam hatinya ia sebenarnya tidak mampu. Saudaraku yang terkasih, Raja Salomo mengajarkan kita, Tuhan ingin kita bersandar kepada-Nya. Apakah ketika kita dalam pekerjaan, ketika kita dalam keadaan keputusasaan, apakah juga ketika kita dalam keluarga, apakah juga ketika kita dalam pelayanan, Tuhan ingin kita bersandar kepada-Nya. Seperti layaknya ketika seseorang jatuh dan tidak dapat berdiri, ia harus menggunakan tongkat untuk membantu kakinya agar lebih stabil untuk berjalan. Maka disitulah juga nampak bahwa inilah gambaran
seakan-akan juga Tuhan adalah penopang hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa hal yang ketiga yang ingin disampaikan untuk kita melalui firman Tuhan ini, yakni Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya, saudaraku yang terkasih, Tuhan bukan hanya memberi berkat kepada manusia, tetapi juga tuntunan dari Tuhan. Namun, terkadang kita bingung memilih keputusan, menghadapi masalah kerja, mengatur keuangan, menjalani masa depan. Kadang juga kita bingung untuk bisa menghadapinya. Namun, percayalah saudaraku, ketika kita betul-betul mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup membuka jalan, seperti dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 21 yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Sehingga ketika Tuhan sanggup membukakan jalan kepada kita, kita juga akan mampu menghadapi, kita juga akan mampu berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Layaknya juga seperti ketika kita menggunakan GPS, membantu pengendara menemukan arah yang benar. Sehingga bisa dikatakan juga firman Tuhan adalah petunjuk perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, maka apa yang ingin ditekankan oleh Raja Daud dan Raja Salomo kepada kita, yang pertama adalah carilah Tuhan. Kedua, percayalah kepadanya. Dan yang ketiga, serahkanlah semua rencana. Serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi perlu juga untuk dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah pagi ini dengan berdoa. Mulailah pagi ini dengan membaca firman Tuhan. Mulailah pagi ini juga dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan kepada kita, dan bahkan Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita, menjaga kita di sepanjang aktivitas kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami di pagi hari ini. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berakhir, dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi untuk kami. Bapa yang begitu mengasihi kami, terkadang kami merasa bingung, terkadang kami merasa khawatir bahkan takut untuk melangkahkan kaki kami
ketika menyambut aktivitas kami setiap hari. Namun ya Bapa, melalui firman-Mu, Engkau telah mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, untuk tetap mencari Tuhan ketika kami memulai aktivitas kami. Kami mohon tuntunan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan dan mengingatkan hati kami akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruh aktivitas dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah kami, pimpinlah hidup kami, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kami juga mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap setia mendengarkan siaran renungan pagi untuk esok hari pada jam dan frekuensi yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

pendengar, selamat pagi. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu rohani dan juga diisi renungan pagi. Mudah-mudahan pagi Anda selalu menguatkan Anda dan memberikan teladan bagi kehidupan Anda sendiri. Di lain kesempatan akan bersama Anda di setiap pagi dan saatnya akan kita simak lintas berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: tahap yang paling susah untuk mereka bisa menerima diri mereka. Sewaktu mereka diantar, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan oleh keluarga.
1: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini mudahkan kami melewati.
2: Dari puncak Ironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Cendrato. Pokok-pokok berita hari ini, Bupati Nias Utara Amizaru Barubu sampaikan 6 rekomendasi percepatan pembangunan 30 daerah 3T saat jadi narasumber di kantor staf presiden. Warga desa Balembaruze, Orahua sambut baik selesainya jembatan Aramco hasil karya bakti TNI 2026 yang dapat mempermudah mobilitas guru, siswa, dan dorongan pembangunan. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Rabu 10 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menjadi narasumber mewakili 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal se-Indonesia dalam pertemuan di kantor staf Presiden Istana Negara Jakarta. Dalam forum bersama Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Desa PDT, dan Wakil Menteri Bappenas, Bupati Amizaro memaparkan kondisi Nias Utara, mulai dari aspek geografis, demografis, capaian makro hingga kebutuhan infrastruktur dasar seperti 17 ruas jalan sepanjang 107 km, listrik untuk 11 kecamatan, dan 44 titik blind spot internet. Amizaro juga menyampaikan 6 rekomendasi utama yang merupakan usulan dari 30 daerah tertinggal, di antaranya percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan Perpres 12 tahun 2025, kebijakan dana alokasi khusus afirmasi, tambahan alokasi minimal 100 miliar dari TKD, hilirisasi sektor unggulan, penyelesaian infrastruktur dasar, hingga gaji P3K diambil alih Kementerian Keuangan. Keikutsertaan kepala daerah dari daerah tertinggal di forum nasional ini bukti nyata komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat 3T yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Pemerintah pusat diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut demi pemerataan dan keadilan pembangunan daerah tertinggal. Hingga Mei 2026, ada sebanyak 87 orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP direhabilitasi di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. Selengkapnya akan dilaporkan Indah Febrianti Bulele.
1: Hingga Mei 2026, sebanyak 87 orang klien yang sedang ditangani di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa di Kecamatan Gunung Stoli Idanoi. Wakil Ketua Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa, Naswan Huta Barat, mengatakan, selama klien yang merupakan orang dengan disabilitas psikososial atau ODDP dirawat di yayasan tersebut, metode utama yang diterapkan adalah terapi religi. Kemudian ada 3 tahapan yang harus mereka jalani, yakni tahap pemulihan, pembentukan karakter, dan pelatihan kemandirian. Setiap tahap berlangsung selama 3 bulan dan tahap pemulihan menjadi tahap yang cukup krusial bagi para klien selama menjalani proses rehabilitasi.
2: Inilah tahap yang paling susah untuk mereka bisa menerima diri mereka. Karena apa? Karena sewaktu mereka diantar, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan oleh keluarga.
1: Okay.
2: Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Rasanya kok aku jadi jauh dari keluarga, kok aku jadi orang bersama dengan orang-orang yang berbeda, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang, karena mereka juga kan ada yang boleh kita katakan ada yang masih ringan, sedang, dan parah. Jadi melihat situasi kondisi itu, mereka merasa bahwa aku bukan sakit kok, aku harus jauh dari keluarga tahap ini, karena dia harus beradaptasi dengan lingkungan, Bu. Jadi memang disinilah tahap paling susah mereka menerima, sehingga pada tahap ini mereka akan terus bertanya kepada kami, di mana keluargaku, kenapa aku ditinggalkan di sini.
1: Rasa percaya diri sangat efektif dibangun pada tahapan pembentukan karakter melalui terapi religi, di mana ada konseling pribadi dan kelompok serta ibadah bersama. Di sini mereka akan menuturkan seperti apa mereka hingga mengalami gangguan psikososial serta saling mendengarkan sesama untuk kemudian saling menguatkan dan mendoakan. Para klien ini, menurut Naswan, setelah direhabilitasi sudah bisa kembali ke keluarga atau masyarakat serta menjalani kehidupan normalnya. Namun tantangan yang dihadapi adalah masih ada anggapan bahwa mereka belum sembuh, bisa kambuh sewaktu-waktu dan berbahaya. Sehingga ketika mereka kembali berbaur dengan masyarakat, mereka kerap menghadapi perlakuan yang menjatuhkan mental mereka. Ini yang membuat proses rehabilitasi mereka seakan-akan tidak berhasil dan terkadang memaksa mereka untuk kembali direhabilitasi. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pemerintah Kota Gunung Stoli memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama se-Kepulauan Nias tahun 2026 bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Wali Kota Gunung Stoli. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Kepala Bidang Pembangunan Pembangunan Kerjasama Ekonomi Desa Provinsi Sumatera Utara, Dr. Randus Iskandar Zulkarnain Tarigan, MSI, disampaikannya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan pembinaan BUMDES sebagai salah satu program strategis untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias. Turut hadir memberikan arahan pada kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Gunung Soli, Martinus Lasi Esa. Wakil Wali Kota Gunung Soli berharap, melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunung Soli, Camat Sekota Gunung Soli, serta para kepala desa beserta perangkatnya selaku pembina dan pengelola BUMDES di tingkat desa. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nias Barat, Nyonya Elvira Eliunus Warubu, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Nias Barat, Nyonya Nur Awani Sozi Sekihia, menghadiri kegiatan King of Pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang berlangsung di UPT Puskesmas Rawat Indah Moroe, Desa Hili Fadele, Kecamatan Moroe. Pelayanan KB serentak ini ditargetkan menyasar 313 akseptor dan akan berlangsung selama 1 bulan mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gule, SPDMM menjelaskan bahwa tujuan program ini adalah membangun keluarga yang berkualitas, mengatur jarak kelahiran, serta menjaga kesehatan ibu dan anak melalui perencanaan keluarga yang matang. Pada kesempatan tersebut, Ketua TPPKK menyampaikan bahwa keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak karena keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Menurutnya, pelayanan KB memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat penurunan angka stunting. Pencegahan stunting harus direncanakan sejak dini melalui pengaturan jarak kelahiran serta kesiapan kesehatan dan ekonomi keluarga. Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Masyarakat Desa Balombaruze Orahua menyambut baik selesainya pembangunan jembatan Aramco melalui program Karya Bakti TNI 2026 karena mempermudah mobilitas warga, guru, dan siswa, sekaligus diharapkan menjadi pendorong pembangunan infrastruktur yang lebih luas di wilayah tersebut. Laporan Ano Verlis Hulu.
3: Masyarakat Desa Balombaruze Orahua, Kecamatan Idenetai, Kabupaten Nias Selatan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas selesainya pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nias Selatan. Kehadiran jembatan tersebut dinilai memberi manfaat besar dalam memperlancar mobilitas sehari-hari. Kepala Desa Balombaruze Orahua, Idaman Lase, mengatakan sebelumnya warga mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai jika hendak menuju ke Kecamatan Idenetai. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat membantu warga untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.
4: Kami seluruh masyarakat senang dan menyambut baik perhatian Bapak Presiden Prabowo karena dengan adanya jembatan ini memudahkan kami masyarakat untuk membawa atau melewati jalan ini.
3: Ucapan terima kasih juga disampaikan Firman Christian Duru. Perempuan yang berprofesi sebagai guru di Desa Balombaruze ini juga mengapresiasi pembangunan jembatan yang kini mempermudah guru dan siswa untuk menuju ke sekolah.
5: Sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada Bapak TV yang telah berupaya membangun jembatan kami sehingga aktivitas bisa berjalan lancar.
3: Firman Christian berharap tidak hanya jembatan, pemerintah juga dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah ini. Pasalnya masih banyak anak-anak dari wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke sekolah dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan Aramco di Sungai Bohalu, Desa Balombaruze Orahua, Kecamatan Idenetai, merupakan satu dari 4 jembatan yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Skala Besar tahun 2026 di Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan jembatan ini telah dimulai sejak pertengahan April 2026 lalu dan selesai pada akhir Mei 2026. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.

0: pembangunan jembatan beton di Sungai Da Desa Bawah Diesel, Kecamatan Gunung Stoli, Idanoi, Kota Gunung Stoli terus menunjukkan progres positif. Hingga Selasa 9 Juni 2026, pekerjaan telah mencapai 93% dengan fokus kegiatan pada pengecatan tiang sandaran jembatan sebagai bagian dari tahap penyelesaian akhir. Pembangunan yang dilaksanakan melalui program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat ini melibatkan personel Satgas TNI, Babinsa, dan prajurit Jipur. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses transportasi masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik di wilayah setempat. Meski cuaca hujan, proses pekerjaan berlangsung aman dan terkendali. Salah seorang warga Desa Bawah Diesel, Analis Manubau, menyambut baik pembangunan tersebut. Ia mengatakan masyarakat sangat membantu dengan hadirnya jembatan yang segera dapat digunakan dan sangat bersyukur atas pembangunan jembatan ini. Kehadiran jembatan yang dibangun melalui Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat akan mempermudah aktivitas masyarakat, terutama saat membawa hasil pertanian, mengantar anak-anak di sekolah, dan mengakses berbagai layanan. Ia berharap pembangunannya segera rampung agar dapat memanfaatkan bersama. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nias Utara Mizar Barubu sampaikan 6 rekomendasi percepatan pembangunan 30 daerah 3T saat jadi narasumber di kantor staf presiden. Warga desa Balum Baruze Orahua sambut baik selesainya jembatan hasil karya Bakti TNI Angkatan Darat 2026 yang dapat mempermudah mobilitas guru, siswa, dan dorong pembangunan. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Guru Solisa Victor Jendata, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

Selamat pagi buat Anda pendengar, baru saja lintas berita pagi, berita aktual Nias. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda seputar informasi terbaru tadi, dan akan terus hadir bersama Anda dengan berbagai info-info menarik. Anda juga bisa simak informasi penting lainnya melalui website kami di rri.co.id. Untuk Anda pagi ini, selamat mengawali aktivitasnya. Mudah-mudahan tidak terlambat dengan jam kerja Anda atau kantor. Dan kita akan terus jalani aktivitas pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, yang pastinya dapat membuat Anda lebih bahagia menemani segala aktivitasnya. Akan menghadirkan sejumlah informasi menarik pendengar untuk Anda di pagi ini. Dan saatnya kita akan simak selingan lagu. Sebelum kita simak nantinya satu informasi dari BMKG Binaka terkait dengan perakiran cuaca. Sebelumnya kita menyimak dengan lagu-lagu selingan pagi.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya Calista Anisha Bulele. Aku tunggu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul

0: Selamat pagi buat Anda pendengar yang pastinya pagi hari ini akan terus hadir bersama Anda dengan info-info menarik sambil menikmati segala aktivitasnya ya. Dan pendengar, kita akan simak informasi berikut ini seperti biasa bersama Anda, informasi perakiran cuaca bersama Bung Sando Bima, sudah terhubung dari BMKG Binaka. Selamat pagi, Bung.
1: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Selamat pagi, Bung Sando Bima. Apa kabar Anda di pagi ini?
1: Ya, selamat pagi, Bang. Untuk kabarnya, alhamdulillah baik sekali, Bang.
0: Iya. Suara saya di sana apakah cukup jelas?
1: Jelas, Bang. Ini, Bang, suaranya, Bang.
0: Oh, cukup jelas. Baik. Informasi seperti apa? Informasi cuaca untuk edisi pagi ini dari monitor Anda sendiri?
1: Baik, mohon izin, Bang. Izin untuk menyampaikan untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya, terkhusus untuk hari ini dan juga besok, tanggal 10 dan 11 Juni tahun 2026. Yang pertama untuk hari ini, pagi yang berakan berhari di pergerakan Berawan, hari di Berawan dan dini hari di pergerakan Berawan. Suhu udara sendiri berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian untuk angin sendiri dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 11 Juni tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi udara ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Sedangkan perkiraan cuaca perairan wilayah Kepulauan Nias pada tanggal 11 Juni tahun 2026 untuk diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 5 knot. Kecepatan maksimum mencapai 13 knot. Untuk gelombang sendiri masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan hujan ringan juga dengan angin dominan dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 14 knot. Untuk gelombang juga sama, masuk dalam kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bung Sando Bima. Selamat bertugas.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan informasi menarik akan terus hadir menemani Anda. Sembari sedang bersiap-siap menuju tempat tugas Anda, yang pastinya saat ini akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Pendengar, keikutsertaan tim debat SMA Negeri 1 Gide pada ajang tingkat Provinsi Sumatera Utara tidak hanya membawa misi meraih prestasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan generasi muda kepulauannya. Dalam wawancaranya bersama RRI.co.id pada Senin 8 Juni 2026, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gide Citra Arniati Lauli SPD MPD mengatakan, pihak sekolah berharap para siswa dapat membuktikan bahwa pelajar dari wilayah kepulauannya memiliki kualitas dan daya saing yang setara dengan daerah lain. Nah, pengar untuk mendukung target tersebut, sekolah telah melakukan koordinasi dengan orang tua siswa, menyediakan guru pendamping, kemudian serta melibatkan berbagai pihak dalam proses monitoring dan pembinaan. Nah, Citra mengungkapkan bahwa kesiapan mental para peserta saat ini telah mencapai 100%. Sekolah juga kini fokus memperluas wawasan dan memperkuat kemampuan berpikir kritis siswa agar lebih siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Kepala Sekolah Judia Rozibua berharap seluruh masyarakat Nias turut memberikan dukungan dan doa kepada para siswa yang akan bertanding membawa nama daerah. Demikian informasi penting untuk Anda, dan informasi yang lain pendengar Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: pagi, rangkaian lagu hiburan pagi. Sementara kami cukupkan sejenak untuk Anda. Setelah nanti kita simak informasi Warta Berita Sentral di pukul 7, akan kembali menemani Anda dengan selingan-selingan lagu pagi. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
3: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia